Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: my heart.
1: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
2: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
2: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
4: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
4: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
4: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Spada pagi hari ini ya. Dan kali ini kita udah masuk di lagu pilihan kamu. Lagunya datang dari Noah dan juga Noah nih ya, Ariel Noah ya. Ada 3 buah lagunya, yang pertama yaitu Senang Dengar Suaramu Lagi. Ada juga yang kedua itu Menemaniku. Dan yang terakhir Di Atas Normal nih teman Pro 2. Silakan ya buat kamu yang mau diputarkan lagu Noah nih di pagi hari ini. Nanti aku akan putarkan dan ngobrol sedikit aja ya tentang kehidupan karirnya Ariel ya, atau nama lengkapnya Nazril Irham nih, yang lahir di tanggal 16 September tahun 1981 nih ya teman Pro 2. Nah, ia ini dikenal sebagai nama panggungnya Ariel, dan ia merupakan penyanyi, penulis lagu, model, dan juga pemeran berkebangsaan Indonesia. Ariel ini merupakan penyanyi, penulis lagu utama, dan vokalis dari grup musik rock Peter Pan yang sekarang ini berubah nama menjadi Noah ya. Nah, ini Rolling Stone Indonesia juga memasukkan Ariel ke daftar 50 penyanyi Indonesia terbaik dan 100 pencipta lagu Indonesia terbaik versi mereka. Dan Ariel membentuk grup musik Peter Pan di Bandung pada tahun 2000 bersama Andika, Indra, Lukman, Reza, dan juga Uki. Album kedua Peter Pan Bintang di Surga yang ada di tahun 2004 ya teman Pro 2 itu merupakan salah satu album terlaris di Indonesia. Dan akhirnya Peter Pan mengganti nama mereka menjadi Noah setelah Ariel bebas pada tahun 2012. Dan seperti sebelumnya juga nih ya, Noah juga meraih kesuksesan dengan album pertama mereka Seperti Seharusnya di tahun 2012 yang terjual lebih dari 1 juta keping kopi.

Itu untuk sedikit ya, untuk apa ya, kehidupannya sebagai penyanyi nih ya, atau penulis lagu juga ya, teman Pro 2. Jadi kalau aku lihat nih, vote terbanyaknya ada di lagu Di Atas Normal nih, teman Pro 2. Padahal aku tadi juga ikut vote nih, pengen dengar suara, senang dengar suaramu lagi nih, aku pengen dengerin lagi itu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, nanti kita akan putarkan di segmen berikutnya aja ya. Aku mau puterin dulu nih dari vote terbanyak, yaitu Di Atas Normal dari Peter. Kok Peter Pan? Dari Noah. So tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan tadi udah ada lagu pilihan kamu yang kita puterin ya, teman Pro 2. Lagunya dari Ariel Noah nih ya, dengan judulnya Di Atas Normal. Dan sekarang kita masuk nih ke tips pagi ya, teman Pro 2. Ada tips di hari ini ya, walaupun hari Sabtu nih, weekend. Ada sebuah tips nih ya untuk kamu cepat beradaptasi di tempat kerja baru. Dan teman Pro 2, biasanya kita memulai pekerjaan di tempat baru itu jadi pengalaman yang seringkali nih ya bikin seseorang ataupun diri kita sendiri bisa jadi nih ya merasa canggung, gugup, atau bahkan kurang percaya diri. Nah, lingkungan yang berbeda, rekan kerja baru, aturan perusahaan, hingga tugas yang belum familiar itu pasti butuh waktu ya untuk kita memahami. Namun, proses adaptasi pasti bisa dilakukan ya lebih cepat jika disertai sikap terbuka dan kemauan untuk belajar juga nih, teman Pro 2. Salah satu langkah penting adalah mengenali lingkungan kerja ya, teman Pro 2. Perhatikan bagaimana budaya kerja di tempat tersebut, bagaimana rekan-rekan berkomunikasi antara satu sama lain, dan aturan yang berlaku nih, serta kebiasaan yang sudah terbentuk nih ya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan terburu-buru untuk mengubah sesuatu sebelum benar-benar memahami situasinya nih, teman Pro 2. Jadi kamu telaah dulu nih ya, kamu observasi dulu gitu kan lingkungan kerja tempat baru kamu tuh seperti apa, baru kamu bisa mengemukakan pendapat kalau itu diperlukan ya, teman Pro 2. Lalu bangun hubungan yang baik juga dengan rekan kerja. Mulailah dengan menyapa, memperkenalkan diri, dan gak ragu juga nih untuk mengajak berbicara dalam suasana yang wajar ya. Dan hubungan yang baik dapat membuat suasana kerja tuh jadi lebih nyaman, sekaligus juga membantu kamu mendapatkan informasi nih ya ketika sedang menghadapi kesulitan. Jadi kita bisa saling sharing gitu ya sama rekan-rekan kerja kita kalau ada permasalahan yang sekiranya sulit nih kita untuk selesaikan, jadi gitu ya. Selain itu ya, teman Pro 2, jangan takut nih buat bertanya, apalagi sebagai karyawan baru nih, wajar banget kalau kita itu belum memahami semua pekerjaan ya. Daripada melakukan kesalahan karena menebak-nebak ya, lebih baik kita bertanya dulu nih kepada orang yang tepat, dengarkan penjelasan dari mereka dengan baik, dan juga catat hal-hal yang penting nih ya, agar tidak perlu menanyakan hal yang sama berulang kali. Dan hal yang lucu nih ya, teman Pro 2, aku bukan tipikal yang mencatat banget nih ya, tapi selalu aku ingat aja gitu di kepala, dan biasanya aku lebih cepat by learning by doing aja gitu dibandingkan harus mencatat gitu. Ini minus banget sih, nggak boleh dicontoh ya, teman Pro 2. Dan ini kau bisa dengarkan baik-baik aja dan catat nih hal-hal penting yang nggak perlu kamu tanyakan lagi nantinya. So, teman Pro 2, nantinya masih akan hadir ya untuk tips lainnya untuk kamu beradaptasi di tempat kerja baru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Private publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Bro 2, kita masih di tips pagi nih ya. Dan kita masih ngobrolin tentang tips cepat untuk beradaptasi di tempat kerja baru. Yang berikutnya nih teman Bro 2, kenali tugas dan tanggung jawab sejak awal nih ya. Pahami pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kamu, target yang harus dicapai, serta batas waktu penyelesaiannya nih. Jadi kamu bisa buat daftar pekerjaan berdasarkan tingkat prioritas agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih teratur. Hal lain yang tidak kalah penting ya, ini merupakan bersikap terbuka terhadap kritik dan juga masukan. Dan di tempat kerja baru mungkin ada nih kebiasaan atau cara kerja yang berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Jadikan masukan dari atasan ataupun rekan kerja ini sebagai kesempatan kamu untuk belajar dan meningkatkan kemampuan nih teman Pro 2. Jadi hindari juga ya terlalu cepat ikut dalam konflik ataupun gosip kantor nih teman Pro 2. Karena pada masa awal bekerja ya, sebaiknya kamu lebih banyak mengamati dan memahami karakter lingkungan sekitar. Jadi biar kamu juga tetap bersikap ramah kepada semua orang tanpa harus terlibat dalam persoalan pribadi maupun konflik antar rekan kerja. Dan yang terakhir nih teman Bro 2, beri diri sendiri waktu untuk beradaptasi ya. Gak semua orang itu bisa langsung merasa nyaman dalam beberapa hari pertama. Pasti ada rasa canggung, yang itu tuh merupakan hal yang normal ya teman Bro 2. Jadi dengan kamu terus belajar, menjaga komunikasi, bekerja secara bertanggung jawab, dan membangun hubungan yang positif, perlahan-lahan kamu akan merasa lebih percaya diri dan menjadi bagian dari lingkungan kerja baru. Dan itu tadi ya teman Pro 2 untuk tips-tipsnya ya di tips pagi ini, yaitu tips cepat beradaptasi di tempat kerja baru. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id. Sekaligus ya teman Pro 2, info ini sebagai penutup untuk tips pagi, tapi nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan hadir hari ini dalam sejarah Kurang Dengar Kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di hari ini dalam sejarah ya. Bertepatan di tanggal 12 September ini, ternyata ini adalah hari tentang hari kerjasama Selatan-Selatan PBB nih ya teman Pro 2. Jadi hari kerjasama Selatan-Selatan PBB ini atau United Nations Day for South-South Cooperation, ini adalah peringatan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mempromosikan kerjasama antara negara-negara berkembang di belahan selatan dunia. Dan hari ini diperingati setiap tahunnya di tanggal 12 September. Dan teman Pro 2, kerjasama Selatan-Selatan ini mengacu pada inisiatif dan kemitraan yang melibatkan negara-negara berkembang dalam berbagai pengetahuan, teknologi, sumber daya, dan juga pengalaman nih untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi kemiskinan, dan juga mempromosikan kemakmuran di wilayah global yang seringkali menghadapi tantangan yang serupa nih ya teman Pro 2. Dan dikutip juga dari laman kominfo.go.id tentang KAA, kerjasama Selatan-Selatan dan Trinwala diresmikan bagi negara-negara di Asia Afrika. Kerja sama Selatan-Selatan ini adalah wujud solidaritas kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa percaya diri dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang disetujui oleh komunitas internasional nih teman Pro 2. Dan kita kalau ngomongin soal latar belakangnya nih ya, jadi di tahun 1974 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 3251 ya, ini mendukung pembentukan unit khusus dalam program pembangunan PBB UNDP yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama teknis antar negara berkembang. Jadi dukungannya lebih lanjut datang dengan pengesahan rencana aksi Buenos Aires oleh Majelis Umum pada tahun 1978 ya, resolusi 33/134 yang memperkuat unit ini agar dapat menjalankan mandat utamanya sesuai dengan BAPA ya teman Pro 2. Nah, nama unit tersebut kemudian diubah menjadi Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kerjasama Selatan-Selatan melalui keputusan Komite Tingkat Tinggi ya pada 2 April 2012. Dan perubahan ini didukung oleh Majelis Umum melalui resolusi 67/39 yang mengokohkan peran dan misinya dalam memfasilitasi kerjasama antar negara-negara berkembang. Untuk tujuannya ya dari kerjasama Selatan-Selatan ini, kita akan hadirkan nantinya nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

Kita Mambro 2 masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini, dan kita masih di hari ini dalam sejarah, bahas tentang sejarah hari kerjasama Selatan-Selatan PBB nih ya, sama Mambro 2. Jadi tujuan kerjasama Selatan-Selatan ini ya dikutip dari website unshoutsouth.org ya, tentang UNNOSC, kerangka strategis kantor kerjasama Selatan-Selatan Perserikatan Bangsa-Bangsa nih teman Pro 2 untuk periode 2022 hingga 2025. Dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan dan kerjasama triangular. Fokus utama dari kerangka ini adalah untuk memperbesar dampak dan cakupan kolaborasi antar negara-negara berkembang dengan tujuan menciptakan pembangunan yang lebih tangguh dan juga berkelanjutan. Adapun tiga hasil utama yang diharapkan bisa dicapai nih ya. Yang pertama ya, untuk memajukan pembuatan kebijakan dan implementasi kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

Mas, Selatan-Selatan dan Triangular. Dan yang terakhir, pengelolaan dana perwalian nih teman Pro 2. Jadi melalui kerangka ini ya, UNOSSC ini berperan penting dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi di antara negara-negara berkembang sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan global secara lebih efektif. Nah, jadi itu tadi ya penjelasan mengenai kerjasama Selatan-Selatan PBB nih teman Pro 2. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu nih ya tentang hari-hari bersejarah nih. Dan berhubung kita juga udah di penghujung hari ini dalam sejarah, nantinya di pukul 9 hingga jam pukul 10 akan hadir ya Jelajah Weekend Pro 2. Jadi nanti kita akan jalan-jalan wisata alam kemana nih gitu. Ada kita nanti ke Lampung ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana nih, buat yang penasaran tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ju, Ju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan nah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Nah, kita mau Pro 2, kita udah masuk di segmennya Jelajah Weekend Pro 2 nih ya. Dan kita mau ngomongin Taman Purbakala Pugung Raharjo, situs sejarah tiga zaman di Lampung Timur nih Taman Pro 2. Jadi di tahun 1957 itu ada sekelompok warga transmigran yang sedang menebang hutan untuk membuka lahan di wilayah Lampung Timur ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga nih ya. Benda pertama yang diangkat ke permukaan adalah sebuah arca bergaya Buddhis yang kemudian dikenal sebagai Arca Bodhisatwa. Temuan itu dilaporkan ke Dinas Purbakala dan serangkaian penelitian yang berlangsung selama beberapa dekade kemudian mengungkap ya kenyataan yang jauh lebih luas. Dan Taman Pro 2, ternyata di bawah hutan itu tersimpan sebuah kawasan permukiman kuno seluas 30 hektar yang merekam jejak kehidupan manusia dari zaman prasejarah hingga masuknya Islam ke Nusantara nih. Nah, kawasan itu dikenal sebagai Taman Purbakala Pugung Raharjo, terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sekitar 52 km di timur kota Bandar Lampung nih ya. Dan statusnya adalah cagar budaya nasional dan koleksi peninggalannya mencakup 3 periode berbeda dalam satu lokasi yang tidak lazim ditemukan di satu situs arkeologi manapun di Indonesia nih Taman Pro 2. Mengenal sedikit ya tentang Taman Purbakala Pugung Raharjo ini, nama situsnya diambil langsung dari nama desa tempat ia berada, yaitu di Pugung Raharjo ya. Kawasan seluas 30 hektar ini berdiri di dataran berketinggian 80 meter dan dikelilingi tanggul atau benteng yang dahulunya ini merupakan bekas peninggalan pertahanan zaman perang nih Taman Pro 2. Nah, tanggul-tanggul itu kini menjadi salah satu elemen fisik yang paling mudah diidentifikasi ya saat memasuki kawasan. Dan setelah penemuan pertama pada 1957, penelitian awal baru dilakukan pada tahun 1968 nih ya oleh lembaga Purbakala di bawah komando Dr. Andes Bukhari. Dan di tahun 1973 ya penelitian berlanjut dengan melibatkan Pennsylvania Museum University dari Amerika Serikat nih Taman Pro 2. Dan di situ menghasilkan ya laporan penelitian Sumatera yang menjadi dokumen penting dalam studi arkeologi Lampung nih Taman Pro 2. Pemetaan yang cukup intensif ya pada tahun 1975 ya, ini menemukan dan mengidentifikasi sejumlah batu berlubang dan bergores. Sementara ekskavasi pada tahun 1980 mengkonfirmasi ya luas kawasan kompleks megalitik ini sekitar 25 hektar nih Taman Pro 2. Pemugaran kemudian dilakukan juga ya di antara tahun 1977 dan juga 1978 hingga 1983 atau 1984 nih ya oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala nih Taman Pro 2. Nah, yang membuat Pugung Raharjo istimewa nih apa sih? Itu ada di antara situs arkeologi Indonesia yang merupakan keragaman era yang terwakili dalam satu kawasan nih ya, Taman Pro 2. Peninggalan di sini juga mencakup 3 periode besar yang masing-masing punya nilai dan karakternya sendiri. Jadi dari zaman prasejarah megalitikum terdapat punden berundak yang merupakan karya manusia pendukung tradisi megalitik, kompleks batu mayat berupa susunan batu tegak dan datar berbentuk persegi panjang, lumpang batu dan batu berlubang yang dipercaya sebagai alat upacara, kapak batu dan beliung sebagai alat berburu, serta manik-manik yang digunakan dalam upacara. Salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung nih Taman Pro 2 yaitu kolam megalitikum, sebuah kolam yang menurut mitos tempat nih ya pernah digunakan oleh para putri dan ratu Pugung Raharjo untuk mandi, meramu dan ritual pemujaan nih Taman Pro 2. Dan airnya juga dipercaya bersih dan juga layak untuk diminum langsung tanpa dimasak nih. Jadi dari periode Hindu-Buddha, situs ini menyimpan arca Bodhisatwa yang ditemukan pertama kali pada tahun 1957 dan diberi nama lokal patung Putri Badariyah, arca tipe Polinesia yang ditemukan pada 1963, prasasti Bungkuk serta sejumlah keramik dari era yang sama. Dari zaman Islam tersimpan prasasti Dalung berupa lempengan tembaga dalam bentuk pigayem serta batu nisan yang ditemukan saat
kegiatan pemugaran di tahun 1979 nih, Tam Ampro 2. Penasaran gak sih gimana caranya kita menuju ke sana ya, Tam Ampro 2? Jadi nanti aku akan jelaskan lebih detailnya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita Mama Pro 2, kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih, dan kita masih ngobrolin Taman Purbakala Pugung Raharjo. Ini situs sejarah tiga zaman di Lampung Timur nih ya, Taman Pro 2. Jadi gimana nih ya untuk akses menuju Taman Purbakala Pugung Raharjo ini, dan ini berjarak sekitar 52 km di timur Bandar Lampung ya, dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam tergantung kondisi lalu lintas dan jalur yang dipilih nih Taman Pro 2. Jadi dari Bandar Lampung kamu bisa mengambil rute menuju Kota Metro, kemudian melanjutkan ke Kecamatan Sekampung Udik atau langsung menuju Sekampung Udik tanpa melewati Metro. Titik patokan termudahnya ini adalah Pasar Pugung Raharjo. Dari sana lokasi situs hanya sekitar 5 menit perjalanan. Dan perlu dicatat juga ya bahwa beberapa ruas jalan menuju situs masih mengalami kerusakan, sehingga kondisi kendaraan perlu dipastikan sebelum berangkat, dan kendaraan roda 2 bisa menjadi pilihan yang lebih fleksibel untuk melewati jalanan yang rusak. Jadi di sana juga nggak ada angkutan umum langsung ya menuju kawasan tersebut, sehingga kendaraan pribadi adalah pilihan yang paling praktis nih Taman Pro 2. Nah, Taman Purbakala Pugung Raharjo ini buka setiap hari mulai pukul 7 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tidak ada biaya tiket masuk, kawasan ini sepenuhnya gratis untuk semua pengunjung tanpa terkecuali. Biaya yang perlu disiapkan hanya untuk parkir kendaraan sekitar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Ada jasa pemandu wisata juga yang tersedia bagi kamu yang ingin penjelasan lebih mendalam dengan tarif seikhlasnya nih Taman Pro 2. Fasilitas yang ada di kawasan mencakup area parkir, toilet, dan juga beberapa fasilitas dasar lainnya. So, Taman Pro 2, itu tadi ya, kita jalan-jalan ke Lampung Timur, mengenal Taman Purbakala Pugung Raharjo. Ini sebagai situs sejarah tiga zaman ya, Taman Pro 2. Dan buat kamu yang ingin berkunjung ke sana, dikarenakan gak gratis ya, Taman Pro 2, hanya membayar biaya parkirnya aja nih untuk kendaraan. Nah, kamu jangan lupa tetap membawa kembali sampah yang ada nih ya, kalau misalkan kamu membawa sampah plastik atau semacamnya nih. Jadi jangan mengotori lingkungan orang gitu ya. Baik, itu tadi ya Taman Pro 2 infonya. Aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ya. Tias akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Penyanyi asal Korea Selatan, Tiffany Young, akan menggelar konser bertajuk Tiffany Young Age of Calm Tour in Jakarta, yang sekaligus menandai satu dekade perjalanan solonya pada 19 September 2026. Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Jumat kemarin, Tiffany akan memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang telah dirilis pada Agustus 2026, yaitu Age of Calm, yang berisikan 11 lagu. Album itu menjadi perkembangan baru dalam perjalanan musik penyanyi yang sebelumnya dikenal bersama grup idola Girls Generation itu.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Lagu pertama Dolly Parton setelah kematiannya yang berjudul Born to Ride dirilis pada Rabu 9 September, 2 pekan setelah sang bintang musik country meninggal dunia. Dan lagu tersebut merupakan bagian dari proyek besar label rekaman Compass Records untuk merayakan warisan duo legendaris The Stanley Brothers yang tahun itu dianugerahi tempat di Museum Kehormatan Country Music Hall of Fame. Dan penggarapan lagu tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2022 ya, jauh sebelum Dolly Parton meninggal dunia pada 25 Agustus dalam perjuangannya melawan kanker. Dan rekaman itu dipersiapkan untuk mengisi album penghormatan berjudul Where the Soul Never Dies, Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers, yang dijadwalkan meluncur bulan depan, tepat di saat nama duo ikon Bluegrass tersebut diabadikan di Country Music Hall of Fame.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antasya V. Robi Al-Hilmi, menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center Guiyang pada Jumat waktu setempat. Bertarung pada partai perebutan medali emas pada Jumat kemarin, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet Cina, Ling Yongzi, Chu Song Hong, dan satu atlet Jepang, Ryo Omasa. Demikian catatan dari World Climbing. Dan Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik meraih medali perak, dan Song Hong Chu 4,80 detik mendapatkan medali perunggu.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang hari ini ya, teman Pro 2, sekaligus menutup kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Dan nantinya di Santai Siang kamu akan ditemani oleh rekan aku, Monica, yang akan temani kamu di Santai Siang hari ini hingga 5 jam ke depan nih, teman Pro 2. So, nanti juga akan hadir Pro 2 Hitlist Indonesia ya, di pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Yeah.
1: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
2: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
1: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
2: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
1: Rehani, mama di sini. Tapi, kamu kayaknya lebih pilih di sana.
3: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Lama Pro 2 masih kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu di santai siang tentunya pukul 11.12 waktu Indonesia Barat. Walaupun mungkin udah berlalu itu Lama Pro 2, tapi Monika sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional, khususnya mungkin untuk ulang tahun RRI yang juga jatuh di umur ke-81 tahun hari ini. Dan moga-moga aja angkasawan-angkasawati RRI selalu didengar dan pastinya punya tempat tersendiri untuk para pendengar. Dan seperti biasa di kesempatan sate siang kali ini kita akan hadir lagi teman Pro 2 untuk segmennya Pro 2 Hitlist Internasional. Ada masih beberapa lagu yang bisa kamu request dari Taylor Swift, Ariana Grande, ada The Featuring Temps, ada Sienna Spiro, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Blackpink, dan ada Summer, Madison Beer, ada Olivia Dane, ada Sabrina Carpenter, Sienna Spiro, dan ada Harry Styles, Eilid, dan Kehlani. Buat kamu yang mau request boleh banget teman Pro 2 di 0857 5004741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan first thing first, kita dengarkan dulu teman Pro 2, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

gak sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Oke, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Monica, dan kali ini ada yang request ya, Tama Pro 2. Aku mau sapa-sapa dulu buat Tama Pro 2 yang sudah bergabung. Di sini ada Maria, ada juga siapa ini ya, Tama Pro 2 ya? Aulia, halo. Kemudian ada dari Banyu, halo Kak, siang juga. Kemudian ada Widya, ada Asri, ada Caca, dan ada Lara Purnamasari yang kemarin juga udah bergabung dan mengucapkan selamat hari radio ya untuk RRI Sintang yang ke-81 tahun. Untuk memeriahkan suasana santai siang kali ini, satu lagu akan hadir kembali dari Blackpink dengan Go, dan stay tune aja buat kamu teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 tepat sudah pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Hey hey teman Pro 2, balik lagi di UMKM Connect, program yang menghadirkan informasi seputar UMKM. Hari gini belum tahu UMKM itu apa? Nih aku kasih tahu ya. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. Dan kali ini bareng aku Widya akan menemani kamu dengan tema yang begitu menginspirasi dari kotaku tercinta, apalagi kalau bukan Kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke, teman Pro 2, Sintang itu daerah yang mungkin belum begitu dikenal sama banyak orang, tapi menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu kekayaan tersebut yaitu kain tenun Sintang. Nah, kain tenun ini nih bukan hanya selembar kain aja, tetapi juga warisan budaya yang syarat dengan makna dan juga filosofi. Nah, kain tenun Sintang ini dibuat dengan penuh kesabaran dan keterampilan yang tinggi banget. Prosesnya itu dimulai dengan pemintalan benang dari serat alami, dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah teman Pro 2, karena setiap helai benang ini harus dipintal dengan ketelitian agar mendapatkan kualitas yang terbaik. Setelah itu, benang-benang ini diwarnai dengan pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan sekitar. Pewarnaan ini yang memberikan sentuhan warna yang lembut, kemudian elegan pada kain tenun Sintang. Teman Pro 2, founder Galeri Kain Pantang Sintang, Hetikus Endang, dalam sebuah wawancara menjelaskan, nama Pantang berasal dari bahasa lokal, dari kata memantang yang berarti menenun. Tahukah kamu, teman-teman Pro 2, bahwa setiap motif pada kain tenun Sintang itu memiliki cerita tersendiri? Misalnya aja nih ya, kain pantang dari Galeri Kain Pantang itu memiliki 3 motif khas. Ada tiang kebu, emprusung, dan pucuk rebung. Proses pembuatan sehelai kain pantang ini tidak mudah loh ya, selain membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 3 minggu sampai 1 bulan. Proses pembuatan kain pantang juga memiliki aturan tersendiri, seperti hanya boleh dikerjakan oleh perempuan. Terus nggak boleh nih menenun ketika ada keluarga yang meninggal, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak banget ya pantangan-pantangan itu. Dan teman-teman Pro 2, kita bakal ulas lagi masalah kain tenun dari Kota Sintang ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 di 90,7 FM.

hari. 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM. Balik lagi di Pro 2 di 90,7 dalam acara UMKM Connect bareng aku Widya. Teman Pro 2, tahu nggak sih salah satu ciri khas lainnya dari kain tenun di Galeri Kain Pantang yaitu proses pewarnaannya yang menggunakan bahan-bahan alami. Dan proses inilah yang menjadikannya sebagai kain yang ramah. Nah, dijelaskan nih oleh Hetty bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk mewarnai kain pantang ini berasal dari tanaman-tanaman yang dapat ditemukan di ladang maupun di hutan. Selain itu, kombinasi degradasi warna yang serasi dan pengisian motif yang hampir sama pada seluruh bidang kainnya. Nah, semua motif ini teman Pro 2 ditenun dengan penuh cinta dan ketelatenan oleh para pengrajin lokal. UMKM lokal yang memproduksi kain tenun ini sangat berperan penting loh ya dalam melestarikan budaya kita sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. UMKM Galeri Kain Pantang Sintang milik Hetikus Endang baru-baru ini menarik perhatian kita juga pada saat Gala Dinner World Water Forum atau WWF ke-10 di bulan Mei lalu. Kain tenun khas Dayak ini dikenakan oleh Presiden Joko Widodo dan para delegasi yang hadir pada gelaran tersebut. Ini tentunya tidak hanya menjadi kebanggaan Sintang, tetapi juga kebanggaan Indonesia. Wah, pokoknya keren ya. Nah, untuk mendukung UMKM lokal ini, yang merupakan salah satu cara kita, teman Pro 2, untuk melestarikan budaya dan juga membantu perekonomian masyarakat setempat dengan membeli produk-produk mereka. Kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas tinggi, tetapi juga membantu para pengrajin untuk terus berkarya dan juga mempertahankan warisan budaya kita. Jadi, teman Pro 2, jika kamu tertarik untuk memiliki kain tenun Sintang, boleh banget nih ya langsung mengunjungi galeri atau toko online mereka. Yuk, kita sama-sama mendukung UMKM lokal dan bangga menggunakan produk-produk asli Indonesia. 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM. Oke deh teman Pro 2, sampai di sini pembahasan kita seputar UMKM Galeri Kain Pantang Go Internasional. Terima kasih sudah mendengarkan UMKM Connect. Widya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, apa kabar hari ini? Senang sekali nih, aku Widya bisa kembali nemenin kamu dalam majalah udaranya Pro 2 RRI Sintang. Hari ini spesial banget karena kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama kita, yaitu radio. Dan tentunya aja kamu dong ya, Gen Z dan semangat Radio Republik Indonesia nih. Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau tanggal 11 September 1945 itu adalah hari lahirnya RRI? Ya, hanya beberapa minggu setelah proklamasi, RRI ini resmi berdiri dan langsung menyuarakan semangat kemerdekaan ke seluruh negeri. Salah satu tokoh pentingnya adalah Yusuf Ronodipuro. Jadi beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan teks proklamasi lewat udara. Bisa bayangin gak, suara beliau itu saat itu jadi tanda kemerdekaan nih buat rakyat di pelosok-pelosok. Keren banget kan? Dan sejak saat itu, RRI selalu hadir sebagai suara rakyat, suara perjuangan dan perekat bangsa. Dengan semboyan, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kedua, mungkin ada yang bilang, eh, radio kan udah jadul ya. Eits, jangan salah. Justru buat Gen Z sekarang, radio itu masih relevan banget. Kenapa? Karena radio itu real time, interaktif, kemudian juga autentik kan? Kamu bisa request nih lagu favorit kamu, terus kirim salam juga buat seseorang, bahkan curhat bareng penyiarnya. Dan yang paling asik, semua itu terjadi langsung saat itu juga. Nah, radio juga jadi ruang aman nih buat kamu-kamu anak muda. Kamu bisa dengerin musik, dapetin info terbaru, dan hiburan yang serunya tanpa ribet gitu ya kan? Nah, teman Produa semua, kali ini ada juga beberapa tips yang mau aku bagi ini buat Gen Z, buat teman-teman Pro 2 biar bisa lebih produktif di era digital sekarang ini. Yang pertama, kamu bisa atur waktu dengan bijak dan sebaiknya pisahkan kapan waktunya scrolling sosmed, kapan waktunya belajar, kapan waktunya hiburan. Yang kedua, manfaatkan konten positif, jangan cuma jadi penonton aja, tapi juga bisa jadi kreator ya. Di sini bisa jadi kreator radio loh. Bisa juga podcast sampai komunitas bisa jadi sumber ide yang inspirasi banget buat kamu-kamu. Dan yang ketiga, berani kolaborasi. Karena di era sekarang, sukses itu nggak bisa sendiri. Harus bareng-bareng, harus saling dukung, dan saling berbagi. Jadi teman Pro 2, radio itu bukan cuma hiburan aja, tapi juga sumber motivasi dan juga inspirasi. Kamu bisa dengerin terus ya radio kamu di rumah. Terus dengerin nih info-info yang bermanfaat dan juga yang pastinya bukan hoax dan dapat dipercayakan.

Oke, baik teman Produa semua, Radio Republik Indonesia itu kan setiap tahunnya terus berbenah ya. Bayangin deh, dari zaman analog ke siaran FM sampai sekarang era digital, RRI tetap setia menemani kamu-kamu, menemani kita ya. Transformasi terus aja dilakukan. Ada aplikasi, ada live streaming, YouTube, bahkan konten-konten kreatif yang bisa kamu nikmati kapan aja. Semua itu tentu demi satu tujuan ya, karena RRI itu hadir untuk semua termasuk generasi muda. Jadi radio itu bukan cuma milik masa lalu aja, tapi juga milik kita di hari ini dan akan terus ada di masa depan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nah, teman Pro 2 RRI Sintang, gak terasa banget ya, ternyata udah cukup lama nih kita bareng di majalah udara Pro 2. Hari ini kita udah ngobrolin tentang radio, relevansi radio juga buat Gen Z. Ada tipsnya juga ya, yang mudah-mudahan aja bermanfaat buat kamu. Ingat ya teman Pro 2, jadi radio itu bukan sekedar suara aja, tapi bisa jadi teman, sahabat, sekaligus penghubung kita semua. Dan aku Widya pamit undur diri, sampai ketemu di majalah udara Pro 2 edisi berikutnya. Bye-bye. We'll be right back.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Hai hai teman pro 2, gimana kabarnya siang ini? Semoga semangatnya masih full tank ya. Seneng banget nih Tias bisa balik lagi temenin ruang dengar kamu di Indonesia Top 20 selama 1 jam ke depan. Anyway, chart kita minggu ini penuh plot twist ya teman pro 2. Ada yang meluncur ke atas, ada yang harus merosot, ada juga nih yang masih bertahan di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang berhasil tembus ke posisi puncak minggu ini? So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang atau dengerin kita lewat RRI Digital dan rri.co.id. Gak terasa ya teman Pro 2, roda perputaran lagu kesayang kita jalan terus nih. Minggu ini kita harus sayonara dulu sama Gendrawari dengan lagu Seribu Kali yang terpaksa harus terlempar keluar ya dari chart kita minggu ini. Dan sebagai gantinya, di posisi 20 kita langsung disikat sama pendatang baru yang lagi sering banget mondar-mandir di FYP TikTok nih. Dan rame banget ya, dijadiin sound content komedi anak muda nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk kolaborasi kocak dan ciamik dari Akbar Chalai dan Mingsu lewat lagu

Podcast dari minggu sebelumnya ada Sumpah Mati dari Selina Grace dan Andi Rianto. Kalau ngomongin sumpah-sumpah tuh kayaknya berat dan vibes-nya serius banget gak sih teman Pro 2? Tapi beda halnya nih sama lagu yang satu ini. Vibes-nya asik banget ya, karena makeup challenge TikTok-nya yang centil gitu nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan dari Naikila dengan lagu My Mind Gue. 18.

0: teman Pro 2 yang masih setia bertahan di posisi 17. Nextnya ada penyanyi yang datang dari ajang pencarian bakat yang sama, masih bertahan juga di posisi 16 dari minggu sebelumnya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, 16.
1: Selalu

Change dengan lagu LDR ya, yang masih betah duduk manis dan bertahan di posisi 15 nih. Coba absen dulu, siapa di sini yang pasangannya beda kota, beda jam tidur, atau bahkan beda negara nih? Rasa kangen yang cuma bisa diobati sama kiriman paket makanan atau slip call tuh emang berat banget ya teman Pro 2. Tapi tenang, lagu ini hadir khusus buat nemenin kamu di siang ini. Stay strong ya buat teman Pro 2 yang LDR. Nextnya di posisi 14 ada yang terpaksa turun 3 peringkat nih dari posisi 11 minggu sebelumnya. Ini dia Farel Hilal dengan lagu Keliling.

naik satu peringkat ke posisi 13 nih teman Pro 2. Dan lanjut di posisi 12 masih bertahan di posisi yang sama nih. Langsung aja kita galau tipis-tipis barengan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. 12.

naik 2 peringkat ke posisi 11 ya teman Pro 2. Emang lagi ngetren kayaknya nih di kalangan anak muda, terutama Gen Z atau Gen Alpha nih, yang suka foto-foto ngeblur gitu ya gak sih? Tapi lagu ini beda ya maknanya teman Pro 2. And then di posisi 10 masih ditemani oleh kolaborasi Ariel Noah dan Raisa dengan lagu Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi. 10.

Nadia kita buat menyenangkan ya. Honestly sedih banget nih teman Pro 2. Bernadia harus turun dari posisi 3 minggu sebelumnya nih. Dan buat para bersenadia, request terus yuk lagunya biar melompat lebih tinggi lagi. By the way, ngomong-ngomong soal lompat-melompat nih, nextnya masih bertahan di posisi 8, ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. 8.

posisi 7 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua yang masih bertahan di posisinya dari minggu lalu. Lagu galau racikan Mas Ade Govinda ini emang gak pernah salah dan keren banget deh pastinya. Dan gak kalah keren juga nih teman Pro 2, di posisi 6 ada lagu Teh Hijau dari Tulus yang naik 3 peringkat dari posisi 9 minggu sebelumnya. 6.

di posisi 5 kita udah dengerin lagu dari Mas Pam atau Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di Tengah Pro 2. Dan di posisi 4 ada Bernadia yang masih betah duduk manis ya dengan Rabun Jauh. Emang paling bisa deh Bernadia bikin kita galauin mantan siang-siang gini ya. 4.

chart minggu ini datang dari runner up kita di minggu sebelumnya nih teman Pro 2, yaitu Raim Laude dengan Ikro. Nextnya sebagai runner up di posisi 2 yang turun satu peringkat nih dari jawara kita di minggu sebelumnya ada Sheila on 7 dengan Sederhana. 2.

teman-teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 19 ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Di posisi 18 ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 17 ada Jalan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada LDR by Change. Di posisi 14 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 13 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 11 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 10 ada Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 8 ada Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 7 Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 6 ada Teh Hijau by Tulus. Di posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Di posisi 4 ada Bernadia lagi dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada

0: Gitu.
1: Dan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif tadi resmi menutup kebersamaan kita di Indonesia Top 20 edisi minggu ini. Asli gak kerasa banget ya, 1 jam udah lewat gitu aja pas kita lagi seru-seruan bareng nih. Buat kalian yang lagu favoritnya belum berhasil tembus ke papan atas, jangan berkecil hati. Langsung aja gempur kolom request dan rajin-rajin vote di Pro 2 Hitlist Indonesia, biar minggu depan lagu jagoan kamu bisa naik kelas. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah nemenin Tias dari awal sampai akhir, baik yang dengerin di radio ataupun streaming RRI Digital. Special thanks juga buat tim musik kita di balik layar, ada Kiki dan Ati. Dari studio Pro 2 RRI Sintang, Tias pamit dulu, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Bye-bye.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Welcome back teman produs. Sabtu ini Tias balik lagi nih temani kamu di International Top 20. Thank you buat semua request yang udah masuk minggu ini. Persaingan minggu ini ketat banget ya. Banyak lagu baru yang langsung melejit masuk chart kita nih teman produs. Penasaran gak sih siapa yang berhasil menduduki tahta jawara baru minggu ini? So tetap stay tune di Produ RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital dan RRI.co.id. Sayang banget nih teman Produ, minggu ini kita harus berpisah dengan Where Is My Husband dari Raye dan Man I Need by Olivia Dean yang lagunya resmi out dari jajaran top 20. Tapi chart kita makin fresh nih ya, karena kedatangan new entry di posisi 20. Please welcome BTS dengan lagu Swim. Walaupun di tengah kesibukan proyek individu masing-masing member nih ya, perilisan lagu ini tetap berhasil membuktikan dominasi BTS di chart global nih teman Pro 2. Check this out, Swim from BTS. 20.

Di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Gracie ini memang belakangan lagi jadi sorotan banget ya, setelah memenangkan penghargaan Songwriter of the Year dan sibuk mempersiapkan world tournya yang tiketnya langsung sold out nih teman Pro 2. Sama halnya seperti Gracie Abrams, di posisi 18 ada newcomers kita di minggu ini, yaitu Olivia Rodrigo yang tiket konser world tournya juga langsung ludes habis dalam hitungan menit nih teman Pro 2. Please say hi to Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

posisi 17 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Lagu-lagu Taylor ini emang gak ada habisnya ya. Dia baru aja memecahkan rekor penjualan album fisik terbanyak tahun ini. Nah, kalau di posisi 16 minggu ini ada Sienna Spiro dengan lagu The Visitor. Suara vokal emosionalnya Sienna di lagu ini benar-benar nagih banget ya buat didengerin berulang kali. 16.

Made You Love Me by Ariana Grande berhasil naik peringkat ke posisi 15. By the way, kabarnya Ariana memutuskan hiatus panjang nih setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya nih teman Pro 2. Tapi berbanding terbalik nih sama Harry Styles yang lagi asik-asiknya keliling dunia untuk konsernya yang bertajuk Together Together Tour. Berkat dukungan teman Pro 2 juga nih, Harry Styles berhasil naik peringkat ke posisi 14 dengan lagunya Aperture. 14.

0: Things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help.
1: Nah, lagu Rindis by Dev and Thames naik juga ke posisi 13 ya teman Pro 2. Lagu bernuansa Afrobeat ini emang seenak itu buat didengerin sore-sore gini. And next ikutan naik juga ke posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi nih teman Pro 2 dengan lagunya Drop That 12.

Buat yang dari tadi udah nungguin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, ternyata langsung lompat ke posisi 11 ya teman Bro 2. Sekarang kita udah resmi masuk ke jajaran top 10 nih, dan membuka posisi 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. 10.

ulangi ya, suaranya Olivia Dean dengan lagu So Easy to Fall in Love yang duduki posisi 9. Nextnya di posisi 8 ada mantan jawara kita di minggu sebelumnya nih. Yap, betul, ada Kelani yang katanya baru aja merampungkan tur dunianya yang sukses besar dan dapat banyak pujian kualitas vokal live-nya yang luar biasa nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk, Folded by Kelani. 8.

7 minggu ini diisi sama Somber lewat lagu bernuansa dark pop Homewrecker. Lagu ini aku masih sering banget temuin di FYP TikTok nih. Pantesan aja streamsnya udah tembus puluhan juta kali secara global ya teman Pro 2. Dan naik ke peringkat 6 ada girl group kesayangan kita semua Blackpink lewat lagu Girl.

kelima minggu ini ada Mandy Sembir lewat single Bittersweet yang naik dari posisi 11. By the way, teman Pro 2, ngomongin soal percintaan Mandy Sembir ya, akhir Juli kemarin dia baru aja bikin heboh dunia maya karena resmi bertunangan sama sang kekasih Justin Herbert. Seneng banget ya lihat Madison yang dulu langganan galau akhirnya dapat happy ending nih. Next ada girl group yang naik dari posisi 10 minggu sebelumnya dan sekarang di posisi 4 ada Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

gak terasa ya, bersatu jam Tias temani kamu di International Top 20. Gimana perasaannya sore ini teman Pro 2? Semoga perasaan kamu lagi baik-baik aja dan gak lagi galau ya. Nah, di posisi 3 minggu ini yang barusan kita dengerin ada Bruno Mars dengan Risk It All. Lagu ini tuh pas banget buat kamu yang lagi diambang keraguan antara mau maju terus ngejar cinta atau mundur karena takut terluka nih. Ayo pilih yang mana? Tapi ingat ya teman Pro 2, semua pilihan itu pasti ada risikonya. And then di posisi runner up ada Sienna Spiro lewat lagu baladnya Die on This Hill. Check this out. 2.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kilas balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up minggu ini. Di posisi 20 ada Swim by BTS, di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason, di posisi 18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, di posisi 17 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, di posisi 16 ada Sienna Spiro dengan The Visitor, di posisi 15 ada Ariana Grande dengan Hey There, I Made You Love Me. Di posisi 14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 13 ada Dev featuring Thames dengan Rain Dance. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi 11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi 10 ada Tears by Sabrina Carpenter. Di posisi 9 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi 8 ada Folded by Kehlani. Di posisi 7 ada Homewrecker by Samber. Di posisi 6 ada Blackpink dengan Go. Di posisi 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi 4 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi 3 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Di posisi 2 Die On This Hill by Sienna Spiro. Dan juara baru kita minggu ini, Please Welcome I Just Might by Bruno Mars. 1.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mam Pro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya, sore semuanya.
2: Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar ada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK, betul, ya. Betul. Lagi Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: Ulang tahun 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol.
0: Okay.
2: Apa yang senengnya, apa yang gak senengnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
3: Kalian aja. Mas Rio
2: orang
3: yang
2: mana,
3: paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa?
0: Masih tapi sendiri. Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng
0: wish,
3: seperti
0: wish.
3: Khusus buat Music Planner.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
3: Oke. Okay. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
3: Udah
0: langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
3: Okay. Dan musik aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Indonesia jadi soloist juga.
0: Oke.
3: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tambah jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
3: Okay. Di kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh. Jaman COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah kita soloist aja lah.
0: Soloist ya, oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya?
3: Kayaknya gak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
3: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
3: Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
3: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
3: 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual lagi pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Renhold.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
3: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Uh-huh. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
3: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
3: Di sini dari band.
0: Oke.
3: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau
3: enggak,
2: event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Oke.
3: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya enggak ada.
0: Uniknya enggak ada.
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight.
0: Oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
3: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
3: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
3: Clan.
0: Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Lulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih. Kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
0: Oke.
3: Gitu kan? Rasanya kita kampungan. Rasanya gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan nggak mungkin ya?
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru rockstar banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih. Karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo, sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipekalnya mungkin tough. Artinya itu udah
0: apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu okay. kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Terbengkalai lah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala
1: semuanya
2: macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Okay.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
2: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planner di Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang.
1: Yeah.
0: Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul. Okay.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan.
2: Nah,
0: belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakan label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Biasanya mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku industri di luar sana?
0: Ya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen terkarya gue ini diterkin sebaik mungkin.
1: Iya. Ya.
2: Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa,
2: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Gitu kan.
0: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa, produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
2: Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri, dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
0: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang lu solois lu kan?
2: Iya.
0: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian tuh salah satu musisi dan gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
0: True story berarti.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Tadi ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini
0: untuk dinyanyikan.
2: Gua cari dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya, suka-suka galau.
1: Iya.
2: Kan? Ya. Ada sedikit aing di sana. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh fase sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
2: Kita
1: iya.
2: Bisa jalan nggak sih?
0: Oke.
2: Ya.
1: Jangan lah dong. Gak dong.
2: Lu lo kacau. Gak
1: dong. Gak dong.
2: Rusak lo lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Gak satu.
1: Satu aja. Satu aja. Benar.
2: Jadi dia. Bisa gak nih dengan kondisi saat ini, kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini, kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Seru-seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Iya.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya.
2: Iya.
0: Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oh, oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu
1: ngetiknya?
2: Ngetik
1: paling 1 jam.
2: Bukan satu shift loh.
1: Iya, satu jam. 1
2: jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia gak ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener murni pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya.
0: Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: Ya, maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan, yang tadinya kita janji untuk take tuh jam jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau nge-take itu enaknya malam sih menurut gue.
0: Oh. Ya,
2: sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepuluh 3 malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan kan.
0: Benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik
1: kita
0: videonya atau
1: itu
0: masih
1: dalam
0: rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya? Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak.
0: Oh, okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh,
2: ya.
0: K-pop ya.
1: K-pop lagi.
0: Atau hipdut, atau hipdut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok enggak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di
1: puun. Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya. Yeah.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bagus? Yeah.

0: Wah, cocok banget lah. Coba pasti kalau kan? Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano, masih bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu
1: emang masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
0: Masuk.
1: Oke, berarti kita next project.
0: Iya.
1: Oke. Okay, okay, kalau okay. Mas Rio berkenan.
0: Asik. Masih gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu. Ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
1: Oke, oke, oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
2: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini. Tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
1: Aduh.
0: Ketemu orang jangan digebrak.
1: Nah, oh,
0: ya, tetap melankolis.
1: Betul.
0: Biar gantengnya tetap ada.
1: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada proyek apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
2: Aku ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
1: Oke.
2: Okay. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
1: Oke. Okay.
2: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
1: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
2: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
1: Pasti ya
0: kan? Gimana gak keren dari Medan.
1: Aduh.
0: Sumatera Island itu.
2: Geri kali. Cuman kita buat proyek kan.
0: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
2: Oh iya, masuklah.
0: Wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
2: Iya,
0: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
2: Oke. Cocok itu.
1: Cocok. Iya.
0: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
0: Gurih. Nah, sedunia suka tuh
2: makanannya. Wah. Satu dunia. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Punya rendang.
2: Iya, punya rendang ya.
1: Iya. Kita tungguin aja tuh Pom Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temam Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
2: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
1: Semua platform
2: di
1: bisa.
2: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
1: Aduh.
2: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
1: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih, Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
2: Aktif.
1: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
2: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
1: Oke.
2: Okay. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
1: Oke. Okay, iya.
2: Tapi boleh dicek di @olansabar. Instagram,
1: okay.
2: Sama sih kayak TikTok juga.
1: TikTok juga ada berarti.
2: Iya.
0: Emang orang Olan ini sabar sih.
2: Oh iya.
1: Oke, okay, kelihatan sih.
2: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
1: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
0: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
2: Okay. Ternyata satu perguruan kita.
0: Oh, satu perguruan, okay. Dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
2: Ah iya.
0: Panosnya belum kuat.
1: Apa itu? Iya apa tuh?
0: Panosnya belum ada ya.
1: Oh iya.
2: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
0: Iya, jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan di berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
2: Benar sekali.
0: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
1: Oh iya. Okay.
0: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan kita next.
2: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
1: Aduh.
2: Ya kan?
1: Gak mungkin dong.
2: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Trainer RRI Pro.
1: Kan gitu. Ngobrol di sini.
2: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan, matikan aja radionya.
1: Waduh, jangan dong.
2: Jangan ya.
1: Masih siaran saya.
2: Di depannya radionya.
1: Oh iya, benar. Ya udah, Temam Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
2: Sama-sama,
1: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Trainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan Temam Pro 2. masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 17 sekarang ya, teman-teman Pro 2 di sore ini, segmen informasi ringan menemani teman Pro 2 semuanya. Ada informasi menarik setelah kita hadirkan tadi untuk Top 20 dan Music Planner. Pukul 17 ini ada informasi berkaitan dengan perakhiran cuaca, tentu kita hadirkan ke ruang dengar kalian di Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Untuk informasi terkait dengan perakhiran cuaca di Kecamatan Sintang di edisi tanggal 12 September 2026 ini, setidaknya ini kita akan bacakan dulu untuk wilayah-wilayahnya ataupun kelurahan atau desa begitu ya, meliputi Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akjaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Mungkubanto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Kelansam, Kelurahan Angah Jaya, Batu Lalau begitu ya. Lebih tepatnya ini Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Kelurahan Jural 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan teman Pro 2, untuk perakhiran cuaca di hari ini ya, untuk wilayah-wilayah yang sudah Rudi sebutkan tadi, ini adalah berstatus udara kabur teman Pro 2 ya. Jadi tidak ada analisa ataupun perkiraan yang mengatakan akan terjadi hujan pada malam hari ini. Akan berbeda jika dibandingkan esok hari di hari Minggu, ada beberapa titik wilayah yang diperkirakan akan terjadi hujan ringan teman Pro 2. Jika kamu berencana untuk berpergian di malam hari ini, karena memang ini Minggu ya, ataupun lebih tepatnya Sabtu malam Minggu, nah biasanya Sabtu malam Minggu ada banyak tempat-tempat santai dengan konsep outdoor ya, yang tentunya menjadi perhatian bersama untuk kita saling mengingatkan teman Pro 2, mengingat kondisi cuaca kita masih dalam kondisi kabut asap ya, ataupun jerbu, dan tentu berdampak pada kesehatan dan pernapasan kita. Maka jangan lupa untuk menggunakan masker kalian teman Pro 2 jika berencana untuk bertemu bersama dengan teman-teman lainnya di Sabtu malam Minggu ini. Lagu santai masih menemani kamu di Pro 2. Nanti juga akan kita hadirkan lagu bernuansa religi ya, menemani kamu. Azan kita jatuh pukul 17, sawatnya 37 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

pendengar, Tema Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Perahu 2, mendengarkan Perahu 2 RRI Sintang. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Perahu 2 semuanya. Kita masih hadirkan lagu bernuansa islami tentunya hingga pukul 18 nanti. Tetap di Perahu 2.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Ada lagu dari miliknya Ashila Maisha dengan Terdengar Gila, menemani kalian di Pro 2 malam hari ini. Kultur kita hadir menyapa teman Pro 2. Selamat malam gitu ya. Selamat mendengarkan segmen kita malam ini. Kultur kita akan hadir menemani kamu. Ada beberapa informasi menarik ya untuk disimak oleh teman Pro 2, di mana segmen kultur kita akan ngomongin tentang Kerajaan Sriwijaya, jejak kekuatan maritim yang pernah menguasai jalur dagang Nusantara. Di mana memang jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara modern begitu ya, Kerajaan Sriwijaya ini telah hadir sebagai raksasa maritim yang menguasai jaringan perdagangan internasional terutama di sepanjang Selat Malaka. Wilayah Sumatera dan jalur perairan strategisnya memang menghubungkan para pedagang dari Tiongkok, dari India, hingga dari Timur Tengah. Uniknya, meski keberadaannya kerap disebut oleh sejarah, bukti fisik kehidupan kerajaan ini tidak hadir dalam bentuk kompleks istana megah seperti yang kerap teman-teman Pro 2 bayangkan. Jadi para sejarawan dapat merekonstruksi kejayaan sebuah peradaban maritim yang begitu berpengaruh melalui peninggalan seperti prasasti, temuan arkeologis, serta catatan pengembara asing yang mengabadikannya melalui karya mereka. Menurut laman pembelajaran Kemendikdasmen, kemunculan Sriwijaya diperkirakan bermula sekitar abad ke-7 di wilayah Sumatera bagian selatan, tepatnya berdiri di dekat pantai dan tepian Sungai Musi, Palembang. Mengutip situs dari UIN Alauddin Makassar, secara etimologis kata Sri memiliki arti cahaya dan Wijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Bukti tertua keberadaan kerajaan ini terekam dalam prasasti Kedukan Bukit Bertarik 683 Masehi yang mengisahkan perjalanan suci Sidahayarta Dapunta Hyang Sri Jayansa membawa pasukan dan armada untuk menguasai beberapa wilayah hingga mendirikan Wanua Sriwijaya. Menjawab pertanyaan mengenai letak Kerajaan Sriwijaya, bukti sejarah mengarah pada kawasan Palembang di sekitar tepi Sungai Musi. Kalau kita kutip dari jurnal Pramarta tahun 2017, jika kekuasaan Sriwijaya terbagi ke dalam 3 zona utama. Daerah ibu kota Muara yang berpusat di Palembang, Lembah Sungai Musi sebagai daerah pendukung, serta daerah-daerah muara saingan di sekitarnya. Keberadaan Sungai Musi sendiri memang memberikan akses vital bagi Sriwijaya menuju pedalaman untuk mengumpulkan komoditas lokal bernilai tinggi seperti kayu, resin aromatik, dan rempah-rempah, membuat kerajaan ini menjadi pemenang perdagangan baik dari Jawa maupun yang akan berangkat ke India. Bahkan Suswandari tepatnya dan kawan-kawan memaparkan bahwa jangkauan pengaruh Sriwijaya membentang ke seluruh wilayah Asia Tenggara hingga Madagaskar. Peradaban mereka pun meliputi seluruh Nusantara hingga kawasan Thailand dan Malaysia.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu Top Pro 2 di malam hari ini. Masih ngomongin seputar Sriwijaya ya, ataupun kerajaan Sriwijaya yang menjadi kerajaan maritim berjaya. Keberhasilan kerajaan Sriwijaya tidak sekedar berasal dari pemungutan pajak kapal yang melintas. Posisi strategisnya di Selat Malaka menjadi pelabuhan yang sebagai titik temu begitu ya. Menjadikan pelabuhannya sebagai titik temu pedagang India, pedagang China, dan pedagang lokal tentunya, yang juga berperan membuat kerajaan ini mencapai masa kejayaannya. Sebagai catatan oleh Pradani tahun 2017 ya, kekuatan utama Sriwijaya adalah penguasaan penuh atas Selat Malaka yang menjadi kunci pelayaran dagang ke Tiongkok dan kawasan barat. Di samping itu, letak geografis wilayah Palembang yang rendah dan rata sebagai ibu kotanya pun memudahkan akses ke laut, membuat kapal-kapal bisa menyusuri sungai hingga ibu kota tanpa perlu melakukan bongkar muat bawaan. Letak wilayah kekuasaan yang strategis ini memungkinkan Sriwijaya menghubungkan komoditas bernilai tinggi dari pedalaman Sumatera seperti rempah-rempah ke pasar dunia. Sriwijaya juga membangun armada laut tangguh yang bertugas menjaga keamanan jalur pelayaran dari ancaman perompak. Meski begitu, di penelitian lain seperti milik Pradani tahun 2017 diceritakan bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki strategi pengamanan maritim yang unik dengan menggandeng kepala bajak laut menjadi bagian dari organisasi perdagangan kerajaan sekaligus pengamanan jalur-jalur pelayaran serta memberikan sejumlah bagian yang telah ditentukan raja kepada para perompak ini. Di samping itu, buku sejarah disinggung bahwa kekuatan politik dan ekonomi makin kokoh saat kerajaan saat terjadi perluasan jaringan diplomasi serta pengaruh di wilayah Jawa Tengah bagian selatan di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Mel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Eh udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesan belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesan aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Pelayan!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska. Makan yuk Nel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Eh iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel, si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Eh, tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Eh, bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja, enak loh ini. Halo? Oh iya bos, saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu mau bayarin ya?
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.000.
0: Hah? Mas gak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500.000. Ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby, aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh ya deh mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nela, Nela, so jadi orang kaya, jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh, aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek, yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Nel, Nela, jadi enggak? Lamun aja, aku butuh banget tahu.
0: Aku lagi enggak pegang uang nih. Tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
1: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya.
2: Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris, bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Beb, uangnya udah masuk ya 10 juta?
1: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
2: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
0: Hai Jihan.
2: Eh Nel, apa kabar?
0: Baik,
2: tapi apa?
0: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
2: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
0: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu.
2: Oh iya, kamu baru pulang umroh ya? Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
0: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Eh Jihan, bayar dong utang kamu. Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh. Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
5: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyampra pura deh.
0: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan, kasihan dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan, bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
0: Udah, malu tahu diliatin orang-orang, mana ada yang ngerekam lagi.
2: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
5: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
5: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya, bayar dong.
5: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela. Tapi sebaliknya, Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
0: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener, Nel. Kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
3: Kamu Nela, kan?
0: Iya, ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu, kan?
3: Bener, Mbak. Tapi saya sudah gak kerja di sana lagi.
0: Terus, apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke Mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong.
0: Aku terpaksa minjem di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
2: Kok gara-gara aku sih?
0: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe. Kamu cuma numpang aja kan? Mau makan enak giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini Mbak Baby Bianca?
0: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
0: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya gak salah lagi, ini Mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh Mbak, hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
2: Nantilah Mas, saya belum ada uang.
0: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur gak jelas. Katanya anak orang kaya, malah kere.
0: Kamu ya?
3: Kalian
0: jangan berantem di sini dong, malu.
3: Pokoknya saya gak mau tahu ya. Secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

0: pintar beli bawang, gak taunya dicolong orang. Jangan kamu sering berutang, nanti hidup jadi gak tenang. Demikian mini drama Lingkaran Utang, produksi RRI Ternate. Sampai jumpa.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ada lagu dari Willy Gary Gani, menemani kamu di Pro 2 dengan lagu berjudul Sesaat Kau Hadir, menemani kamu teman Pro 2 di hari ini ya. Jadi selamat malam, selamat bergabung sama kami di Pro 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Di lang pukul 7 kita akan hadirkan nanti update informasi terkini ke ruang dengar kalian untuk info Pro 2 sesaat lagi.

0: FM.
1: Gogo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.
4: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian untuk info Pro 2.

0: Informasi pertama, Timnas Indonesia dilaporkan akan melawan Timnas Yordania dalam pertandingan uji coba internasional pada November ini berdasarkan unggahan Instagram resmi Federasi Sepak Bola Yordania. Dalam unggahan ini, Indonesia akan menghadapi Yordania yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Internasional Amman pada 13 November. Laga ini merupakan bagian dari persiapan tim berjuluk Nasyama atau para kesatria ini untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar mulai Januari tahun depan. Setelah menghadapi Indonesia, Yordania akan melawan Australia pada 17 November di tempat yang sama. Adapun sebelum bertemu Indonesia dan Australia, peserta Piala Dunia 2026 ini akan lebih dulu menghadapi Syria dan Venezuela masing-masing pada 27 September dan 6 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Festival Warisan Budaya Tak Benda di Hainan, China menghadirkan pengalaman langsung bagi wisatawan untuk mengenal tradisi lokal melalui kuliner, kerajinan, dan pakaian adat di sejumlah daerah, mulai dari Wenchang hingga Gyeongsong. Persinggahan pertama di Wenchang menghadirkan pabrik Jiaopucu ataupun cuka fermentasi biji-bijian, sebuah warisan budaya tak benda yang telah berusia seabad di tepi Teluk Mulan yang terkenal dengan pemandangan senjanya. Tempat ini menawarkan pengalaman lengkap yang memungkinkan kamu menjelajahi pasar kerajinan, mencicipi hidangan yang menjadi warisan budaya tak benda, dan menikmati pemandangan matahari terbenam tentunya yang menakjubkan. Persinggahan di Gyeongsong menggali lebih dalam warisan budaya masyarakat etnis Li dan Miao dengan menunjukkan lokakarya praktik langsung pembuatan brokat khas etnis Li dan sulaman khas etnis Moa ataupun Miao. Sesi mencoba pakaian adat serta juga kelas tur studi eksklusif yang menghadirkan ya menghidupkan kembali kerajinan kuno ini.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Jarum Foundation menerima penghargaan bergengsi Indonesia Sport Award kategori Sport Industry of the Year tahun 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyerahkan apresiasi tinggi kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar perhelatan akbar ini di Jakarta International Convention Center pada Jumat 11 September 2026. Forum tahunan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekosistem olahraga nasional secara komprehensif. Menpora Erick Thohir menyampaikan pidato resmi mengenai sinergi bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Pihak kementerian menyelenggarakan proses seleksi yang panjang dan ketat bersama dewan juri yang kompeten. Erick menyampaikan dan mengapresiasi komitmen nyata seluruh penerima anugerah yang hadir secara langsung dalam pertemuan tahunan tersebut. Kemenpora juga menyerahkan penghargaan berserupa begitu kepada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur TBK.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita kembali akan hadirkan lagi ke ruang dengar kamu untuk segmen Musik Live Chat Lokal Special Weekend di hari Sabtu ini ya, menemani kamu di Pro 2. Ada voice teman-teman pecinta musik dari Big Boys ya. Akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
6: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Music performance. Fun talk. Kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Next.

0: pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama band kita Big Boy ini berawal dari kita ini, sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay, ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Capsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, okay, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band itu yang besar ya. Atau apa, menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalannya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L, Bang panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
3: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di sini.
2: Ya,
0: oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
5: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido bawain
5: sebagai
0: apa?
5: Gitar.
0: Oh, gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang.
0: Betul.
2: Ya. Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
6: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
7: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm. Ada juga Bang Cici,
0: okay. Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan, iya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2004. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini, Kak.
0: Oh, gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih, Ki?
1: Nah, kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini band-nya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah, sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih, saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: itu ya, gitu beda ya, agama
1: beda
0: ya.
1: Agama.
0: Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu ini dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
6: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permen sape. Nah, makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum-drum etnik gitu. Nah, itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape itu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada nggak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah nggak ada sih, cuman
0: di pembuka aja ya. Oke deh, selanjutnya nih kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih biasanya, oh enak nih untuk lagu ini nih kita kulik, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan ini arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini apa namanya? Kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Mm-hmm. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain ya, yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band nih ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi
1: penampilannya. Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya. Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak, tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah, misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy, seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh kesepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita nge-jam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Ridho dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah. Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa? Waduh, nih, kenapa Rido? Dong?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngeband.
1: Keren.
2: Bener. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: Yeah. Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia senang dengar lagu ini dan bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili
5: ya. Perasaannya teman
2: saya. Makanya nanti bisa dilihat ya bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau bisa
5: nyanyikan lagu. Iya, kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ini ternyata sedalam ini ya tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Ya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Bide. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, ya. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Ya. Kemungkinan sih kita bikin, mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah, baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, okay, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
2: Semoga.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya.
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih, setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putri Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Rnet kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget. Dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya ya. 2009 ya, 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga hanya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan Bang?
4: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap. Ya mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Yeah. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja kita ya tunggu pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, okay. Semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, okay, baik Kiki. Kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga malam teman Pro 2 bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini. Hari Sabtu alias malam Minggu ya, teman Pro 2 semua, tanggal 12 September 2026. Gimana kabar kamu semua? Semoga aja kabar kamu baik ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Semakin semangat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan di hari ini luar biasa teman Pro 2, asapnya tebel banget ya. Perasaan beberapa hari kemarin sempat agak sedikit berkurang, tapi malam ini luar biasa kabutnya semakin tebel. Dan kalau kita lihat update dari informasi BMKG, kita masih di zona hitam alias bahaya teman Pro 2 semua. Jangan lupa ketika keluar pakai masker kamu, dan jangan lupa juga untuk kalau misalnya gak ada yang penting-penting amat, mendingan di rumah aja ya guys. Oke deh, buat teman-teman tetap jaga kesehatan dan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, minum-minuman yang segar. Tapi tetap jaga kesehatan, perhatikan juga ya sebanyak apa kita minum, misalnya minum esnya. Dan sekarang juga udah ada Sintang Expo kan guys, pastinya bakal rame banget, banyak yang panggang-panggang juga, biasanya banyak yang goreng-goreng juga. Jadi asapnya juga akan semakin bertambah ya guys. Okay, buat teman-teman semangat selalu, tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Nanti aku bakal hadirkan juga ada feature ya teman Pro 2.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Wah, ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Seneng banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!
5: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Pro2FM,
7: jangan galau malam-malam.
2: Menyelami keunikan tanaman bawang Dayak. Bawang Dayak, sebuah rahasia kesehatan tersembunyi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tanaman ini telah dikenal secara tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, dan seiring berjalannya waktu, khasiatnya semakin terbukti. Menurut Halodoc, bawang Dayak yang memiliki nama ilmiah Eleutherin bulbosa tumbuh subur di hutan-hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat Indonesia. Tanaman herbal ini bukan hanya sekedar tanaman biasa, melainkan merupakan penyedia berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah untuk menurunkan tekanan darah, mencegah infeksi bakteri, mencegah diabetes, melawan radikal bebas, meningkatkan kesehatan tulang, dan mempertahankan kadar kolesterol normal. Umbi bawang Dayak yang berwarna merah mengandung beragam senyawa kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, tanin, dan saponin. Mari kita tanya kepada generasi Z, apakah mereka tahu dan mengetahui bawang Dayak?
8: Kamu tahu nggak sih bawang Dayak itu apa?
9: Bawang Dayak ya, belum tahu sih kak, jadi belum pernah dengar juga.
10: Kalau saya tahu kak apa itu bawang Dayak, kebetulan di kampung itu kan banyak orang tanam bawang Dayak dan orang tua juga ada tanam. Dan biasanya tuh bawang Dayak itu digunakan untuk obat-obatan.
2: Bawang Dayak yang merupakan semak berumpun yang tingginya sekitar 50 cm, tanaman ini menyukai tempat yang terbuka dan tanah yang kaya akan humus yang cukup lembab. Bawang Dayak sebenarnya adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan pada ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Mereka bisa beradaptasi pada berbagai jenis iklim serta mudah untuk dibudidayakan. Waktu tanam dan juga panen tumbuhan ini sangat dapat kita lakukan dalam periode yang singkat. Secara morfologi atau ciri fisiknya, bawang Dayak berbeda dengan jenis bawang lainnya. Bentuk bawang Dayak bisa dilihat dari segi umbi, daun, akar, dan bunga. Yang pertama, umbi. Bentuk umbi bawang Dayak berlapis-lapis hampir sama dengan bawang merah. Setiap lapisan memiliki ketebalan yang tidak sama. Bawang Dayak juga menimbulkan aroma pedih di mata dan baunya lebih netral. Yang kedua, daunnya. Daun bawang Dayak seperti daun yang dimiliki rumput ilalang. Terdapat garis-garis searah bentuk tulang daun. Daunnya mirip tanaman palem yang bentuknya bagaikan pita dengan kisaran panjang antara 15 sampai 20 cm dan lebar 3 sampai 5 cm. Yang ketiga, ada akar. Akar bawang Dayak berbentuk serabut. akar memiliki arah pertumbuhan melingkar serta memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, yakni 45 hari saja. Lalu ada bunga. Bunga yang dimiliki bawang dayak mirip dengan anggrek tanah. Warna bunganya putih, kecil, dengan dilengkapi 5 kelopak yang berukuran sama. Nah, jadi melihat ciri fisik bawang dayak yang berbeda dengan bawang putih dan bawang merah, tentu akan sangat mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Yang menarik, bawang dayak atau yang dikenal sebagai bawang lemba oleh masyarakat Dayak dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan minuman menyegarkan. Kami mencoba mengunjungi Suster Maria Suriti, Kepala SMK Swasta Kartini Sintang, yang menjadi salah satu inovator dalam mempopulerkan penggunaan bawang dayak dalam kreasi kuliner. Beliau memperkenalkan berbagai varian makanan ringan dan juga minuman seperti stik bawang dayak, teh bawang dayak, dan sirup bawang dayak.
11: Bawang dayak sebenarnya paling gampang ditanam, kemudian lagi karena kita di sini juga di SMK Kartini ada toga dan kita tanam sendiri lalu olah sendiri. Kemudian pengolahannya bukan hanya satu macam tetapi bisa untuk beberapa. Misal untuk stik bawang dayak, lalu untuk teh bawang dayak juga ada. Kemudian lagi sirup bawang dayak. Dan sirup bawang dayak ini cukup bermanfaat untuk kesehatan. Terutama kami di sini biasanya kami gunakan untuk minuman herbal begitu.
2: Suster Maria mengatakan dalam proses pembuatannya, bawang dayak dibersihkan, diiris tipis-tipis, lalu dimasak dengan gula pasir, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh. Setelah direbus hingga mendidih, larutan kemudian disaring. Proses pengolahan ini memakan waktu sekitar 1 jam.
11: Lalu untuk pengolahannya paling gampang, dibersihkan dulu bawang dayaknya, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dimasak bersama dengan gula, daun pandan, kemudian kayu manis dan cengkeh. Dimasak sampai mendidih, kemudian disaring. Pengolahannya paling singkat, 1 jam jadi enggak.
2: Suster Maria juga menekankan bahwa rasa alami bawang dayak cenderung pahit dan kurang enak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengolah sirup bawang dayak agar memiliki rasa yang lebih enak dan menarik. Sirup ini dapat disajikan baik dingin maupun panas menyesuaikan selera masing-masing.
11: Untuk rasa, dari rasa bawang dayak yang agak bagaimana begitu kan rasa kelat-kelat, rasa ya sebenarnya tidak enak lah untuk dikonsumsi. Maka karena dari rasanya kurang enak itu maka dicarilah inovasi baru ke sirupnya sehingga rasanya sudah lebih bagus. Anak-anak juga berminat. Nah, untuk penyajiannya bisa dalam bentuk dingin, bisa juga hangat-hangat, kemudian panas juga bisa, atau ditambah es jika lebih baik.
2: Kedepannya, Suster Maria Suriti mengatakan sekolah berencana untuk bekerja sama dengan petani lokal dalam penanaman bawang dayak. Dan ia pun menyampaikan harapannya.
11: Untuk pemasarannya kita masih dalam skala di dalam dulu, di dalam sekolah ini memang kita punya keinginan, punya cita-cita nanti akan berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya dari kemarin Gemilang. Untuk penanamannya karena kita hanya memanfaatkan pekarangan yang ada, itu juga kolaborasi dengan petani di yang berladang begitu. Dan mereka siap untuk berkolaborasi juga menyiapkan bawang dayaknya. Harapannya supaya memang generasi muda juga bukan hanya tahu tanaman itu tetapi mereka juga mau mengkonsumsinya. Kemudian mereka juga diharapkan mencintai makanan lokal begitu.
2: Bawang dayak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Tidak hanya sebagai tumbuhan biasa di hutan Kalimantan, tetapi juga sebagai sumber obat tradisional yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Khasiat bawang dayak semakin terungkap seiring berjalannya waktu, dan tanaman ini memiliki beragam manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, didukung oleh kandungan senyawa kimia yang berlimpah dalam umbinya. Inovasi kuliner dari bawang dayak seperti stik bawang dayak, teh bawang dayak dan sirup bawang dayak menunjukkan potensi besar tanaman ini dalam dunia kuliner, terutama dalam menciptakan makanan ringan dan minuman sehat. Sirup bawang dayak yang terbukti memiliki manfaat kesehatan signifikan menjadi salah satu contoh penggunaan kreatif tanaman ini. Melalui upaya inovatif seperti kolaborasi dengan pihak luar dan peningkatan rasanya melalui inovasi pada sirup, diharapkan bawang dayak dapat semakin diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk generasi mendatang. Keterlibatan petani lokal dalam penanaman bawang dayak juga memperkuat harapan akan pengenalan dan pemanfaatan tanaman lokal ini untuk kesehatan dan kelezatan kuliner di masa yang akan datang. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu. Masa yang ngomong kayak gitu?
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu nggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Aku bakal berikan beberapa informasi terkait dunia musik ya. Jadi ada musisi Lady Gaga, nah ini terlihat sedang berjalan-jalan sambil menggendong bayi bersama tunangannya yaitu Michael Polanski di California Utara Amerika Serikat. Dan foto yang dipublikasikan oleh Pexic ini memperlihatkan Lady Gaga sedang berjalan sambil memeluk bayi dalam gendongan berwarna krim. Dan musisi berusia 40 tahun itu pun tampak mengenakan pakaian santai dan kacamata hitam. Sementara untuk Polanski sendiri yang berjalan tidak jauh dari Lady Gaga, tampak mengenakan topi hitam, hoodie krim, celana pendek hitam, dan juga sandal. Jadi mereka ini terlihat berjalan bersama seorang pria yang mengenakan setelan berwarna dominan biru. Dan teman Pro 2 semua, Gaga dan juga Polanski sendiri bertunangan sejak tahun 2024. Mereka dalam beberapa bulan terakhir jarang tampil di hadapan publik. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita masih akan lanjut lagi untuk berikan informasi menarik lainnya ya. Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan

Tin Watimena guna mengeksplorasi kelanjutan dinamika hubungan pernikahan pasangan Cinta dan juga Rangga setelah memasuki usia 10 tahun pernikahan. Nah, teman Pro 2 semua, sutradara Teddy Suryatmaja, nah ini mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa sangat terkesan sekaligus dilingkupi rasa tegang saat pertama kali dihubungi oleh pihak Miles Film mengenai proyek kelanjutan dari Semesta AADC ini, teman Pro 2 semua. Seperti apa dan bagaimana ya, nanti kita akan update terus informasinya teman Pro 2 semua.

0: Gak sih, kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab, ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.
2: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan kita berada di sesi yang berbeda ya, yaitu di Lapor Pro 2. Nah teman Pro 2, silakan aja buat kamu-kamu untuk gabung. Kali ini aku ngangkat tema terkait malam minggu kamu ngapain aja. Silakan ya gabung di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, baik teman Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku bakal bacain buat kamu-kamu yang sudah komen di malam ini ya. Malam minggu ngapain aja? Ada Rina. Nah, ini katanya malam minggunya olahraga di rumah aja kakak. Olahraganya yang biasa aja kak, olahraga ringan, angkat-angkat beban. Ya, karena di luar juga masih sangat-sangat berasap sekali kak. Oke, baik, makasih aja buat kamu ya, untuk Rina. Terus juga ada Rere. Ini katanya lagi asik aja nih kak, nyantai bareng keluarga di rumah aja. Karena kayaknya enaknya di rumah aja kak, ketimbang keluar gitu katanya ya. Terus ada juga Nita. Kak Nita katanya lagi jalan-jalan ke ini, ke expo kakak. Karena bocil-bocil ngajak ke expo katanya gitu ya. Iya deh, buat Kak Nita makasih infonya ya. Happy jalan-jalannya tadi. Pastinya sekarang udah pulang kan? Karena ini udah jam 21.31 ya teman Pro 2 semua. Jangan lupa gunakan maskernya nih teman-teman. Dan pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, aku bakal lanjut lagi buat bacakan ya untuk kamu-kamu yang komen. Ada Nova, nah ini katanya lagi asik banget Kak nonton film Korea. Oke, untuk menemani suasana malamnya ya. Terus ada juga katanya kakak lagi asik banget nih kak, nonton-nonton aja di rumah kak, me time. Oke oke, baik, makasih buat kamu yang sudah komen di malam ini guys. Dan tentunya buat teman Pro 2 semua tanpa terkecuali, pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang. Aku makasih banget nih buat kamu-kamu yang sudah komen di malam hari ini. Semoga aja malam kamu menyenangkan, apapun itu teman Pro 2, segala aktivitasnya, kesibukannya, apa yang direncanain untuk malam ini dan besok ya. Berhubung besok kan weekend, ya semoga kita semua selalu sehat dan baik-baik aja. Terus suasana kondisi cuaca juga mendukung. Mudah-mudahan asapnya juga segera berlalu ya teman Pro 2, karena tidak bisa kita pungkiri asap masih cukup tebal di malam ini di kota Sintang dan sekitarnya. Nah buat teman Pro 2 semua, kita juga sangat-sangat mengapresiasi sekali nih buat teman-teman yang ada di Damkar, karena mereka sejak kemarau panjang ini ya, sejak adanya karhutla, sangat-sangat gercep-gercep banget berjibaku untuk memadamkan api-api yang ada, bahkan api hatimu. Cie. Bercanda aja, tapi yang pastinya aku apresiasi banget, makasih banget buat teman-teman Damkar. Semoga selalu sehat, selalu terlindungi, karena tidak main-main ya berhadapan dengan api. Api itu sangat mudah sekali menyebar ya teman Pro 2 semua, apalagi dengan suasana dan juga kondisi di kota Sintang yang memang sedang panas-panasnya, kering-keringnya karena kemarau ini. Oke deh buat teman-teman, pastikan tetap stay tune ya. Semangat selalu buat kamu guys.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Pada kesempatan malam hari ini di Certup Teman Pro 2, aku akan hadirkan beberapa kutipan inspiratif dan penuh semangat mengenai Radio Republik Indonesia, baik dari para tokoh sejarah pendiri RRI, tokoh nasional, hingga kalimat penuh makna yang merangkum esensi Hari Radio Nasional ya teman Pro 2. Karena masih berasa nih suasananya, walaupun hari puncaknya di tanggal 11 kemarin ya teman Pro 2 semua. Oke, kalimat yang pastinya sangat sudah tidak asing lagi, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Jadi ini merupakan semboyan abadi RRI, sebuah janji suci dari para pendiri bahwa suara kebenaran dan kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah bisa dibungkam oleh siapapun. Kemudian ada juga, kita harus menyuarakan kebenaran demi kemerdekaan bangsa walau taruhannya adalah nyawa. Nah, ini adalah kutipan dari Yusuf Ronodipuro ya, menggambarkan keberanian menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui radio di bawah ancaman tentara Jepang.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, radio bukanlah sekedar teknologi pemancar, melainkan alat pemersatu pikiran dan jiwa seluruh rakyat Indonesia. Kutipan dari Dr. Abdurrahman Saleh. Beliau menekankan pentingnya jangkauan udara untuk mengikat simpul persatuan bangsa yang tersebar di ribuan pulau.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, suara perjuangan yang dipancarkan lewat udara adalah senjata tanpa wujud yang paling ditakuti penjajah, Maladi. Pengingat akan pentingnya jurnalisme radio dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di garis depan informasi.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kami. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jadilah penyiar yang tidak hanya menyampaikan kata-kata tetapi mengalirkan jiwa nasionalisme ke telinga pendengar. Adang Kadarusman, sebuah pesan untuk para insan penyiaran agar selalu menjaga murwah profesinya. Dan teman Pro 2 semua, ada juga dari tokoh nasional RRI, adalah obor informasi yang menembus batas-batas geografis Nusantara, teruslah menjadi corong kebenaran. Ini dari Insinyur Soekarno ya, esensi pesan Bung Karno terhadap pentingnya radio di awal Republik. Kemudian ada juga Bapak B.J. Habibie yang mengatakan, teknologi boleh berganti, namun kedekatan hati antara RRI dan rakyat Indonesia harus tetap abadi. Ini merupakan refleksi adaptasi penyiaran di era modern. Teman Pro 2, itu dia tadi beberapa kata-kata mutiara, quotes-quotes ya, dari para tokoh RRI, tokoh bangsa, atau pemimpin negara. Dan semoga saja menginspirasi di malam hari ini. Buat teman-teman, selamat beristirahat. Dan pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, karena selama kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, aku Widya. Wassalam, selamat malam.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

meriah hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dari Jalan Yeseu Pengurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Welcome back ya di pada pagi hari ini barengan sama Tias yang akan temani kamu hingga 5 jam ke depan ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 ya, di pada pagi hari ini gimana kabarnya nih? Semoga aja kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman Pro 2. Dan kita juga dilancarkan untuk menjalani hari ini nih teman Pro 2. Kita udah di weekendnya hari Minggu nih ya teman Pro 2. Kita harus mempersiapkan nih untuk besok hari, yaitu hari Senin ya kan. Tapi kalau Tia sih libur

keliling Indonesia, tapi nggak semuanya kita kelilingin. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang salah satu destinasi wisata ya. Kayaknya asik gitu buat diobrolin pagi-pagi ini ya, apalagi hari Minggu. Buat kamu yang pengen planning liburan kemana, ya bisa jadi salah satu rekomendasinya nanti. Oke teman Pro 2, so aku harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan kita semua dilancarkan untuk perjalanannya di hari ini. Buat teman Pro 2 yang lagi keluar rumah nih ya, berkegiatan di luar, jangan lupa untuk gunakan masker ya, karena kabut asapnya masih terasa tebal juga di pagi hari ini. Begitupun juga untuk perbanyak minum air putih dan juga minum vitamin nih teman Pro 2, untuk jaga imunitas tubuh kita ya, karena cuacanya juga masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita harapkan di Sintang ini bisa segera turun hujan juga nih, karena sebelum-sebelumnya cuma sedikit-sedikit aja ya hujannya, dan semoga aja kali ini nantinya bisa ada hujan yang bisa menenangkan lah ya. Gitu teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, ada satu buah lagu untuk menemani kebersamaan kita ya di pagi hari ini. Sebagai pembuka juga, ada lagu BTS dengan Permission to Dance. Nah ini sebagai pembuka jazz music kita nih di pagi hari ini ya teman Pro 2. So tanpa berlama-lama, langsung aja aku putarkan BTS dengan Permission to Dance.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harapan, barang tentu yang akan terlintas di pikiran kita adalah anak muda. Bagaimana ke depan? Anak mudalah jawabannya. Harapan pemudi tentu juga pemuda. Harapan bangsa kita tentu juga pemuda. Maka pemuda ini adalah gerbang kesuksesan sebuah negara, gerbang kebahagiaan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pemuda ini terkadang tidak juga sulit, tidak juga gampang. Dia memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim memberikan gambaran indahum fitsiyatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Maka hari ini, bagaimana menjadi anak muda yang dapat menjadi generator kehidupan itu adalah dimulai dengan basicnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda mampu mengelola diri, mengelola rasa, mengelola kecerdasan dia, lalu dengan terus belajar meyakini bahwa setiap apapun yang dia lakukan dinilai di hadapan Allah sebagai hal yang positif, maka anak muda itu akan terjaga. Anak muda yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, maka dia akan dapat menjadikan bangsa ini lebih baik di kemudian hari. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan tentang anak muda ini. Waqala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ada nanti ada 7 golongan yang di sana tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah saja. Siapa yang 7 golongan itu? Dan di antaranya adalah mana anak muda. Anak muda yang seperti apa? Yang tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mesti beriman? Karena iman itu adalah dasar, pondasinya. Bagaimana anak muda akan membentuk rumah tangga di kemudian hari kalau dia tidak beriman kepada Allah? Kan tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan pondasi dia tidak ada misalnya kan, lalu kemudian imannya kurang, pendidikan agamanya lemah, bagaimana dia bisa menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Maka jawabannya sulit akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Maka anak muda yang beriman kepada Allah itu adalah anak muda harapan semua orang, harapan kita semua, bahkan harapan bangsa ini. Nah, kapan kita memupuk iman itu? Kesempatan yang paling dahsyat, waktu yang terbaik untuk anak-anak muda memupuk, memotivasi, kembali menghidupkan nilai-nilai iman itu, ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena Ramadan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Bagaimana Ramadan kita berniat di malam hari, lalu di siang hari yang halal tak jadi kita mau kita makannya. Nasi halal, tapi siang kita tak makan memakannya. Tempe, tahu halal, daging ayam halal, tapi siang kita tak akan mau makannya. Kenapa demikian? Dilatih kita untuk menahan. Anak-anak muda ini memang ujiannya adalah di lingkungan dia. Cepat terpengaruh, hedonisme, lingkungan. Tapi anak muda yang akan menjadi anak muda yang istimewa adalah anak muda yang mampu mengendalikan atas dirinya. Terkadang kita tidak perlu harus mengikuti semua yang kita inginkan. Tidak perlu kita mengikuti semua apa yang kita inginkan. Sebab boleh jadi apa yang kita inginkan tidak baik bagi kita, tidak baik mungkin bagi lingkungan kita. Nah, maka di bulan Ramadan ini, anak-anak muda yang meluangkan waktu ingin melatih dirinya menjadi anak muda yang hebat adalah, ini sudah tepat waktunya di bulan Ramadan. Latih berpuasa, latih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Yang halal saja tidak mau kita makan, apalagi yang haram. Saya Ustaz Muhammad Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: Di pada pagi hari ini Tias akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, akan membawakan karya-karya opera klasik dan lagu-lagu dalam album Romanza yang dirilis tahun 1997 dalam pertunjukannya di Indonesia. Bocelli dijadwalkan tampil dalam konser di Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah pada 31 Oktober dan G-Expo Kemayoran, Jakarta pada 3 November 2026 dalam rangkaian Romanza 30th Anniversary Tour ya, dalam konferensi pers yang diikuti via daring dari Jakarta Sabtu kemarin ya. Bocelli mengatakan bahwa dia bahagia bisa membawakan kembali lagu-lagu dalam album Romanza.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Aktor asal Cina, Cheng Lei, ingin jalan-jalan serta mencicipi aneka jajanan dan makanan khas Indonesia selama berada di Jakarta. Pemeran drama Cina itu mulai mewujudkan keinginannya untuk menikmati makanan khas Indonesia dalam acara temu sapa penggemar ya di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Dia mencicipi lemper, klepon, jamu beras kencur, dan kopi luwak dalam acara tersebut.

0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih kepala Persija Jakarta, Sintayong, mengungkapkan alasan Witan Sulaiman absen melawan Persib Bandung pada laga pekan kedua BRI Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu karena

ruang dengar kamu ya, tentunya juga ada viral moment nih. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, tetap jaga keselamatan selama berkendara, patuhi juga rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa juga untuk gunakan masker ya teman Pro 2, karena kabut asapnya masih cukup tebal juga di luaran sana. Dan semoga apapun aktivitas kita di pagi hari ini, di hari Minggu ya, tetap dimudahkan nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu. Oh, yeah.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Final Moment.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

kita Mampro 2 masih di pada pagi hari ini ya. Dan kita udah masuk di segmennya viral moment di pada pagi ini. Jadi di viral moment ini ya teman Pro 2, ada Eman Madu nih yang membagikan aktivitasnya di media sosial saat mengambil madu hutan asli langsung dari sarangnya nih. Dan di dalam video tersebut ya, di situ terlihat dia sedang memanjat tinggi ke atas pohon di tengah hutan yang cukup lebat, lalu menebas sarang lebah untuk diambil madunya. Belan-telan ya Bang Iman, bawa orang se-IG nih soalnya. Ini infonya aku kutip dari Instagramnya nvpop.id ya teman Pro 2. Dan banyak juga komenan-komenannya nih. Ada yang bilang katanya kok nggak gigit ya para lebahnya gitu ya, mungkin karena dia sudah mempersiapkan gitu ya untuk peralatannya, jadi nggak disengat oleh lebah gitu, walaupun dia sebenarnya menggunakan tangan kosong tuh langsung ya untuk menyikap lebahnya yang ada di sarang madunya nih. Ada yang komen juga katanya merinding sebadan, kakiku lemes. Kalau dilihat visualnya memang bikin lemes sih teman Bro 2, benar-benar tinggi banget ini pohonnya ya. Dan ada juga yang bilang katanya pantas aja harganya mahal, ambilnya juga penuh perjuangan lah. Itulah teman Pro 2, sebanding ya dengan perjuangannya untuk mendapatkan madu tersebut. Jadi madu yang asli itu dapat dari perjuangan yang cukup berat ya. Terima kasih Bang Eman udah berusaha untuk mendapatkan madu asli dari sarangnya langsung ya, yang benar-benar tinggi di sana ya. Dan semoga aja madu ini bisa bermanfaat nih buat kita semuanya yang ada bisa merasakan juga ya. Dan teman Pro 2, nantinya masih akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sip.
1: Baik teman Pro 2, ada info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 13 September 2026 pukul 6.12 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pantauan radar cuaca terkini ya, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif dan kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Tempunak, Sepauk, Dedai, Sungai Tebelian. Untuk seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Dan mari kita dengarkan rekaman dari BMKG.
2: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 13 September 2026 pukul 06.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Tempunak, Sepauk, Dedai, Sungai Tebelian. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung viral moment nih ya. Dan nantinya akan hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya, aku mau infokan kembali kalau di sini ada Iman Madu yang membagikan aktivitasnya di media sosial saat mengambil madu hutan asli langsung dari sarangnya nih teman Pro 2. Dan di dalam video tersebut ya, terlihat ia memanjat tinggi ke atas pohon di tengah hutan lebat lalu menebas sarang lebah untuk diambil madunya. Hati-hati nih ya buat Bang Iman, bawa orang satu Instagram nih soalnya. Tapi itu ya teman Pro 2, makanya harga madu itu mahal karena perjuangannya juga cukup berat ya mengambil madu tersebut. Dan infonya ini aku kutip dari laman Instagramnya infipop.id ya. So nantinya masih akan hadir ya rangkaian informasi lainnya kurang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.